Ngongkong kasul kayu gering sama karanyong pang padiong angar di dua jang jiwa sudah. Jang camanim gering siwa gariwa. Ngongkong arah patah teratmu tatuatmu sancam perni. Nara cemu dara bang ni tunggu ngarah patah terumat itu mudara. Muang giri murti makhwir yang makhdewa parati tam lingam sarwa dewa paranam nyanyam sarwa jagat parati sanam jagat wigana winasanam maruga dosa vimoksanam jagat ila durga patiyam visya dusta winasanam dewa devi makhsidiyam marata sanyuvani puniyam sudaklesa duka citam sarwa maranam moksanam sarwa gina giri devi ganga sarestam narmadam dewa salingam muradan